0: nas tum kwa vi.
1: Nani nula talo sune kiti na chum tu chum kuma kena. Le kul chana taloa mulap ma kul chana chum tu chum. Nita no am shawa kita no talo chum. O chano e amni falapu molo panatan. Kiti na pesa kuna panatan don kesi lepi. Kiti nato nsiya. Le rea manen chuma fi nsiya na chum kia. Kiti na pita ban. Kiti bora maso nsiya na. Iya nama tunggal itu barang macam ni kira macam mana ye pun. Kita waktu tunggal ye pun kita cuma dalam sa phone. Ye pun memang manusia pun. Penatonian neton. Tapi bismillah pernah pantau lu. Tuk pun kita niara niara bawul dek si poluan. Pasang daya mana niara bagi. Kita ni kalau be van phone ni kunci tiang tu. Tua
2: bukan jangan zon tiennai tak kuat. Leo tenor le fikan macam mana? Saya dah jauh betina. Sejak kami pun, kata kenyang kami, abang le fan sulit teknologi. Biasa le pasai rana dia ulang tahun. Ita no zal le, tujuh le raitenya jauh. Iktir macam sen le gas tang le fan kasin. Azonau, itu sahaja lo natungan le kastir na parita kata tirka le mama la kasta tirka bican simban sejawa cai. Maneta na cica mala kastanya, solo lina tu, ba anaja le fifana cana, rara piscin. Saya cipta ni firasan, kue ni fiskina, dua-dua cici asal culle mazuka, cici asal culle le amne kap biendre mana tulwitan simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai jangan jangan rante ba matir keba tena cici. Jadi niki jam dua macam ni pak mati ni tanol ni. Siti kalala pun baca kan. Rasanya semua datuk tua dan kita kau misun dek. Kita kita datang nak talu mana wakat. Rane pak nak mandi. Saya lu dite na cipta tercinta lupa lembah arah karok so. Nasun bawulan nanti so nya. Tuh itu kuat fair nali. Jadi lu dek. Jangan tu kuat saya nak pun dia baca. Macam saya nak pun, ini wanita malah jasman, wanita tua, satu retarit, itu kena naja nuli dek, zaman saya fahyin deh nanti dalam.
4: Mungkin saya nama jasman tiada fien dama tu semua, yang kasihan kita fien. Nula saya bawa manusia kita fien cuma dengan tangkal, kami yang ada, ada pada. Eba tewa Louis, mungkin nak cara. Kepisahankuah, lasa tu, wajan lasa tu mana jen le fumba malakas, cun jen le ulah fa manarakan fumba basa, fa ulah narusan say, ramku manuka nu musa Kristian nanti, si siapa tu nu manusia nu nanti macam si, nu nanti macam nu, di say dia apa kau manusian kecai na, apa kau manusian fien na, dia mlam na cara sabar teri. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada macam panetala na sana tukun ni firna malakas tiada malakas muni malakas reja mandian firna na tiada malakas mandian famarina ni.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.